0: Tengananiki.
1: Tengananiki.
0: Tengananiki.
1: Tengananiki.
0: Tengananiki.